Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Diam.

kedua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: nggak nih pastikan?
1: Ah, tahu-tahu aja ini.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apa lah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya iya, ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Masih bareng sama Era teman Radio di pagi hari ini. Dan hujan juga udah berhenti gitu kan. Mungkin tadi teman Radio denger kok Radio-nya putus-putus gitu. Suaranya tadi sempat agak padam listrik ya teman Radio ya. Jadi buat kamu mohon maaf juga yang tadi lagi asik-asik dengerin lagu-lagu di Radio Pontianak, tiba-tiba siarannya agak sedikit menghilang sesaat gitu kan. Tapi saat ini udah kembali normal lagi teman Radio. Terima kasih ya. Oke, dan tadi kita kelewatin apa pilih lagu kamu ya. Tadi Bang Teni juga udah ada request katanya mau lagu Satu Bintang Aku Menunggu. Di Satu Bintang Aku Menunggu dari Naf ya. Karena enggak ada nih lagunya ya. Era bakal putarin lagunya Pulang ya dari Naf juga buat Bang Teni di Tantra yang sudah bergabung pagi hari ini. Era juga mau kasih kamu beberapa informasi lainnya teman Radio ya. Kalau tadi sempat hujan, kita lihat dulu kira-kira informasi di pagi hari ini dari BMKG teman Radio. Ada hujan lagi enggak sore nanti ya. Kalau saat ini masih dikategorikan hujan ringan teman Radio, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan lagi ya. Yang pasti buat kamu sedikit bersyukur rasanya ya teman Radio ya, akhirnya bisa mendengar suara hujan yang cukup lama juga. Udara pastinya jauh lebih

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat

Stasiun Radio Sholose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mic ketelan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

goals teman Trade 2, Senin sampai Jumat tuh kita udah membayangkan gitu ya, Sabtu pagi gitu kan mau bangun pagi, mau olahraga, mau beresin kamar, mau baca buku, mau apa lagi, mau ketemu teman, mau hunting, mau makan, apa lagi, banyak banget teman Trade 2 ya. Pokoknya apa ya, rasanya kayak Jumat malam kemarin tuh hidup kita tuh udah terasa punya directionnya sendiri gitu kan. Alarm bahkan udah disiapkan, baju olahraga udah dikeluarkan, biasanya playlist pagi juga udah siap biasanya teman Trade 2. Dan kita tidur dengan satu keyakinan, besok bakalan jadi manusia paling produktif sedunia gitu kan. Tapi begitu Sabtu pagi datang kayak hari ini nih teman Trade 2 ya, alarmnya bunyi, kita lihat jam terus bilang 5 menit lagi gitu kan. Dan 5 menit itu ternyata punya kemampuan supernatural gitu teman Trade 2, tiba-tiba udah 1 jam aja. Dan pagi hari ini kita mau bahas satu yang menarik teman Trade 2, weekend goals versus reality. Karena ternyata rencana kita tuh dan kenyataan itu tuh kadang punya hubungan yang cukup toksik juga. Misalnya nih ya, goalsnya bangun pagi, jogging, mandi gitu kan, awal-awal lah pokok semuanya teman Trade 2 ya, sarapannya bisa yang sehat-sehat semuanya. Tapi realitanya bangun pagi, ambil handphone, buka satu video, lanjut video kedua, scroll sebentar, tiba-tiba materi udah makin tinggi gitu kan ya. Terus kita juga udah mulai negosiasi gitu dengan diri kita sendiri, ya udahlah olahraganya sore aja gitu kan. Sore datang kayaknya besok jalan gitu kan. Weekend goals lainnya ya mau beresin kamar gitu, tapi akhirnya cuman merapikan bagian tempat tidur, bantal dibenerin, selimut dilipat, selesai teman Trade 2, kamar masih berantakan. Ya itu udah urusan lain ya, yang ternyata juga ujung-ujungnya capek gitu. Makanya sebenarnya weekend tuh gak harus selalu memenuhi semua target yang kita bikin gitu kan. Kalau memang badan butuh istirahat, ya istirahat. Kalau pengen keluar, ya keluar. Kalau mau ketemu teman, ya gas aja gitu teman Trade 2. Yang penting jangan sampai weekend kamu tuh malah terasa seperti hari kerja jilid 2 gitu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang berbeda.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: outside your apartment. You used to come down for me.
1: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.
2: Energi Pontianak, teman terbaik kamu.

kontrolnya ternyata kita masuk ke generasi yang mungkin kalau dompet hilang tuh masih bisa tenang, tapi kalau HP yang hilang udah panik nasional rasanya. Karena sekarang HP tuh bukan cuma buat chat, scroll TikTok, dengerin musik atau stalking mantan ya, tapi juga udah jadi dompet digital juga. Mau beli kopi? Scan. Mau bayar makan? Scan. Mau beli sesuatu? Tinggal klik-klik gitu teman Pradio ya. Mau transfer ke teman yang tadinya nombokin gitu, kita bisa langsung klik-klik gitu teman Pradio. Bahkan sekarang ada yang dompet fisiknya tuh isinya cuman KTP gitu kan, kartu ATM atau struk belanja 3 bulan lalu gitu kan, tapi aplikasi pembayaran di handphone semuanya lengkap. Makanya kita banyak menyebut diri kita tuh sebagai cashless generation gitu kan, praktis banget, cepat, jelas. Tapi ada satu masalah juga katanya teman Pradio ya, karena transaksi tuh tinggal scan dan klik, kadang kita nggak merasa sedang mengeluarkan uang. Jadi uang yang ada di rekening gitu kan ya, atau ada di online gitu teman Pradio, pokoknya kita kayak lebih mudah lah gitu untuk mengeluarkannya. Ini tuh jadi kayak jebakan gitu gak sih teman Pradio, karena katanya cashless itu tuh terlalu gampang. Beli kopi cuma 20 ribu gitu kan ya, beli snack cuma 15 ribu, pesan makan cuma 30 ribu gitu kan, terus malamnya bisa buka aplikasi lah, saldonya bisa tiba-tiba kayak kurang tanpa terasa gitu teman Pradio ya. Masalahnya bukan selalu pada satu transaksi besar gitu, kadang justru transaksi yang kecil gitu ini dilakukan berkali-kali, 15 ribu, 20 ribu, 25 ribu gitu kan, kelihatannya itu kayak kecil teman Pradio, tapi kalau dilakukan berkali-kali dalam seminggu totalnya bisa lumayan juga kan ya. Makanya cashless itu memang bikin hidup kita tuh lebih praktis, tapi kita justru perlu tetap punya kebiasaan ngecek pengeluaran teman Pradio. Bukan berarti setiap mau beli sesuatu gitu kan ya harus stres dulu gitu, harus apalagi ngecek pengeluaran dulu gitu. Tapi setidaknya tahu dulu teman Pradio uang kita pergi kemana, karena jangan sampai handphone kita tuh makin pintar tapi kita malah ngajak orang-orang lain tuh malah nggak tahu gitu kalau saldonya tuh tinggal berapa.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman-teman.

Sekarang aku juga mau tahu sih, kalau menurut teman Prodo tuh gimana gitu kan. Kamu kalau pergi keluar rumah tuh lebih nyaman yang mana? Tim yang cashless ya, dompet gak perlu tebel, HP cukup, atau tim cash teman Prodo? Pokoknya harus ada uang fisik biar lebih aman. Coba bayangin dua tipe manusia ini yang pergi nongkrong teman Prodo. Si cashless gitu kan tenang, nanti aku yang bayar pakai QR, bilangnya sih kayak gitu teman Prodo ya. Sedangkan si cash QR-nya ndak bisa, jadinya jadinya cash ya teman Prodo ya. Sebenarnya itu tergantung dengan sinyal juga biasanya. Tapi kalau misalnya kita jalan-jalan di kota Pontianak sih, harusnya itu hal yang aman ya untuk kamu pengguna pakai klik-klik aja di teman Prodo ya. Tapi sebenarnya masing-masing punya kelebihan juga. Misalnya kayak cashless gitu ya, memang praktis dan mudah untuk pencatatan transaksi ya teman Prodo. Sementara kalau uang tunai kan bisa membantu sebagian orang tuh lebih sadar gitu dengan jumlah uang yang benar-benar mereka keluarkan. Tapi ada juga orang yang kayak aku tuh gak pernah punya cash teman Prodo. Ketika pengen jajan yang di pinggir jalan tuh gak semua ya, khususnya di kota Pontianak nih, gak semua tempat itu menyediakan barcode teman Prodo. Bisa juga sih biasanya transfer gitu kan, tapi kebanyakan tuh masih yang pakai harus cash gitu gitu kan. Biasanya kalau kita jajan-jajan di pinggir jalan atau mamang-mamang gitu teman Prodo tuh kebanyakan masih yang pakai cash gitu kan. Jadinya sempat gitu ada momen yang pengen jajan ini gitu kan, udah mulai mau parkir gitu, tiba-tiba oh iya kan nggak punya.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih.

0: Terlanjir dek. Ha, nah anggurnya.
1: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
0: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
1: Sekilo, bang.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Predul nggak ada masalah dengan bayar pakai handphone gitu kan ya, malah banyak sekali aktivitas sekarang memang jauh lebih praktis nih dengan pembayaran digital. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang bisa mulai dilakukan juga, cek pengeluaran secara rutin. Misalnya setiap akhir minggu lihat lagi transaksi kamu, kopi berapa kali, nongkrong berapa kali, belanja online berapa kali, jajan random juga berapa kali. Bukan buat menghakimi diri sendiri ya, tapi ya supaya kita tahu juga gitu pola pengeluaran kita ya. Karena yang bahaya tuh bukan HP yang berubah jadi dompet teman-teman, yang bahaya itu ketika dompet digital tuh berubah jadi silahkan ambil sesuka hati gitu kan. Jadi Sabtu ini sebelum mulai jalan-jalan teman-teman, kau boleh ngopi atau nongkrong, cek dulu saldonya teman-teman. Dan ingat ya, bisa bayar bukan berarti harus beli. Cashless boleh, jajan boleh, nongkrong boleh banget teman-teman. Nikmatin weekend juga boleh, asalkan setelah weekend ya jangan sampai dompet digital kita tuh enggak ikut minta healing ya. Jadi ya tetap harus tahu seberapa pengeluaran kamu teman-teman. Oke deh, karena udah jam 9:54 ya. Terima kasih teman Predul yang sudah menemani era dari jam 6 tadi sampai hampir jam 10 ya. Habis ini bakalan ada novel yang bakal nemenin kamu lagi teman Predul ya, sampai jam 3 sore. Kalau gitu era pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pa.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di request time kali ini bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti ya, bakal nemenin ruang dengar kamu nih tentunya. Dan buat kamu yang pengen bergabung di lagu-lagu terbaik dan lagu kamu harus masuk ke dalam top 20, langsung aja gabung barengan kita di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Silakan tuliskan nama penyanyinya dan juga judul lagunya, nanti Nopal bakal puterin di siang hari ini untuk lagu-lagu Indo dari jam 10 sampai di jam 11, dan lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita menyetel uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Yo yo yo, balik lagi di 101.8 FM Pro 2 Pontian, teman terbaik kamu ya. Di requestan lagu-lagu Indonesia pastinya. Buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu agar masuk ke dalam top coin ini, kita langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada Bang Rudi Tanjung Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, request lagunya Bara Suara Pal, Terbuang Dalam Waktu. Terima kasih. Siap, Bara Suara masuk Terbuang Dalam Waktu. Lanjut ada Adel di Serdam, Bang mau lagu Kita Lewati Berdua, tapi dianya gak mau lewatin bareng. Ini lagu siapa nih Del? Ini mungkin boleh diperjelas lagi siapa penyanyinya, nanti kalau emang udah dikirim penyanyinya siapa bakal kita puterin ya. Ada Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, ada Padi dengan Begitu Indah, ada NPD dengan Sempurnanya Aku, ada Sindrama Berlabuh, dan juga ada The Massive dengan Semakin. Jadi buat teman-teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 Pontian, teman terbaik kamu.

0: Judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Michelle, who's next?
1: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
2: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
3: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
1: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
2: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
3: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
2: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkep? Serius? Kenapa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Terserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

menunggu untuk bertemu. Ada Moka X Payung Teduh, teman Produa, di siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu barengan Opal sampai jam 3 sore nanti. Kalau tadi pagi kita udah diguyur dengan hujan di beberapa titik wilayah kota Pontianak, mungkin gak semua merasakan, tapi itu dampaknya besar banget. Karena dari kemarin sore udah juga kita merasakan hujan, dan yang paling aku rindukan ketika hujan tuh apa ya, kemarin tuh ngelihat orang lewat jalan Ahmad Yani tuh ada yang berhenti, ada yang pakai mantel. Itu adalah salah satu momen langka yang emang bener-bener udah hampir 3 bulan terakhir kita gak melihat itu gitu kan. Bahkan aku ngelihat Insta story atau story teman-teman aku, ada Bang Iam kemarin bikin story in frame-nya Bang En gitu kan. Rindu ngelihat orang pakai mantel katanya. Ini momen-momen langka sih. Benar, itu adalah salah satu momen yang mungkin di 3 bulan terakhir kita jarang ngelihat hal itu, orang berhenti neduh gitu kan. Dan kemarin tuh kejadian. Ya bisa ngurang-ngurangin kabut asap lah ya untuk di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi hari ini aku pengen bacakan untuk perkiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau dari laman bmkg.go.id, untuk di hari Sabtu 5 September 2026, ini Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara, ini udaranya kabur dengan intensitas suhu yang masih lumayan panas di 25-33 derajat Celcius. Ya, walaupun udah hujan tadi pagi, tapi tetap gerah aja di kota Pontianak. Bersyukur karena udah diturunkan hujan sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan lokasi-lokasi yang masih terjadi kebakaran hutan atau memang yang masih dalam proses pemadaman cepat berlalu, cepat pulih kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Buat kamu yang pengen bergabung untuk informasi-informasi lainnya, boleh banget untuk langsung bergabung barengan Opal di 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Opal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. White Shoes and the Couples Company, Senandung Mau.

Dengan bersandarlah di siang hari ini teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 13 lewat 32 menit. Masih bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti. Nah, di arena 0 derajat aku pengen bagi-bagi informasi seputar hasil pertandingan tadi malam dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Italia, Liga Jerman. Ada beberapa match yang emang udah bermain lebih dulu di Sabtu dini hari. Keren nih teman Pro 2 untuk di awal-awal musim. Pastinya banyak match-match yang mengejutkan, salah satunya ada Real Madrid yang harus menelan kekalahan dari Real Betis dengan skor 1-0.

Real Madrid menelan kekalahan mengejutkan di mana pelatih Jose Mourinho meluapkan kesalahannya terhadap permainan skuadnya. Kylian Mbappe juga gagal memanfaatkan peluang emas dari titik penalti setelah tendangannya berhasil ditepis oleh kiper lawan Alvaro Fales. Protes sempat dilayangkan karena dugaan penalti pemain Real Betis masuk area penalti terlalu cepat, namun VAR tidak melakukan intervensi. Gimana nih, Real yang sesungguhnya Real Madrid atau Real Betis sih? Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad itu, Madrid punya pemain-pemain yang emang benar-benar luar biasa sih. Di musim ini ada Dami Dumfries, terus kemudian Arda Guler memang lagi OP-OP-nya, ditambah ada Kurkurella, terus kemudian ada Kamavinga. Banyak pemain-pemain yang ternyata bisa dikejutkan sama Anthony, Isco, dan kawan-kawan. Momen respect Isco yang paling benar-benar melekat banget di laga tadi malam antara Real Betis dan juga Real Madrid. Bermain di depan hadapan pendukungnya, Real Betis tampil lebih percaya diri aja sih setelah di laga sebelumnya kalah 5-2 atas Levante. Jujur, Madrid masih belum menemukan permainan terbaiknya. Mungkin karena skema Jose Mourinho yang juga masih meraba-raba dari adaptasi total football kayaknya ya. Selanjutnya ada beberapa pertandingan dengan skor akhir yang lumayan mengejutkan juga. Paris Saint-Germain harus tumbang 1-2 atas tamunya AS Monaco. Bermain di dukungan hadapan dukungan pendukung sendiri, PSG harus tumbang 1-2. Ya, walaupun sempat unggul duluan 1-0, namun AS Monaco tetap tancap gas sampai peluit akhir berbunyi. Selanjutnya ada Liverpool. Akhirnya Liverpool bisa memetik kemenangan atas tuan rumah Ipswich nih. Di Liga Inggris kali ini, di dini hari tadi, Isak yang mengejutkannya itu 3 menit 2 gol. Dan aku update juga di thread dan di Instagram gitu ya, orang tuh pada kaget gitu kan. Ini 3 menit 2 gol, apakah bakal pesta gol? Ternyata enggak gitu. Como yang berhasil menang telak 4-1 atas tuan rumah Genoa. Dan Stuttgart juga memetik hasil yang sangat luar biasa atas tamunya Köln dengan skor 4-1. Lyon yang berhasil menang 3-1, sedangkan di Liga Belanda ada Sparta Rotterdam yang berhasil imbang atas PSV Zwolle dengan skor 2 sama. Nah, nanti malam tuh ada pertandingan seru juga, big match. Teman-teman yang suka dengan meriam London tuh sebenarnya biru atau merah sih. Ada Chelsea yang bakal bertemu dengan sang tuan rumah, siapa lagi kalau bukan The Gunners, Arsenal. Bakalan seru, bakalan jadi laga yang sangat panjang. Terus kemudian ada Barcelona versus Valencia, ada Everton versus Manchester United yang lagi gahar-gahar banget nih kalau di Liga Inggris nih ya. Ini seru banget sih teman-teman berdua. Dan buat kamu yang emang suka update aja tentang berita olahraga, buruan gabung barengan kita di Arena 0 Derajat dari jam 1 sampai di jam 2 siang di setiap harinya. Nanti Nobal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?

Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya, di jam 13:49 barengan Opal. Dan setelah ini kamu bakal dengerin Bintang Radio 2026 putaran ketiga Regional Pontianak. Ini seru banget, ajang mencari bakat yang emang benar-benar kita adain setiap tahun, melahirkan talenta-talenta berbakat dari masing-masing daerah dan nanti bakal dipertandingkan kembali di Go Nasional. Untuk suaranya kamu bisa dengar di terestrial kita di aplikasi RRI Digital, dan kalau emang pengen nonton langsung mampir aja tuh ke channel YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Nanti bakal dipandu dengan rekan kita, ada Hanifah Salma yang bakal memandu Bintang Radio. Oke, teman Pro 2, kalau kayak gitu Nopal pamit. Thank you buat kamu yang udah bergabung dari request time sampai di arena 0 derajat. Next, besok kita bakal berjumpa di jam yang sama nih. Pastikan buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia. Kompetisi menyanyi sejak tahun 1951
1: melahirkan penyanyi profesional di kancah musik nasional dan internasional.
0: Inilah Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Aula Lantai 2 RRI Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Aula Lantai 2 RRI Pontianak, selamat datang di hari ketiga Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang bergengsi sejak tahun 1951 dan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam bidang tarik suara. Bintang Radio Indonesia tahun 2026, di sini setiap peserta akan menyanyikan dua lagu, yaitu satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah. Kamu bisa ikutan mendukung penyanyi favorit kamu dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Jadi, jangan lupa untuk berpartisipasi dan jadilah bagian dari perjalanan mereka menuju juara. Acara ini bisa didengar melalui Prodigo Pontianak di 101,8 FM dan disaksikan melalui live streaming YouTube channel RRI Pontianak. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan para dewan juri yang akan menilai penampilan para peserta dengan menyaksikan VT berikut ini.
2: Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Artista Cesarista Diatra. Akrab disapa Ari Black, seorang songwriter dan music producer profesional, berpengalaman menjadi juri Bintang Radio Indonesia dari tahun ke tahun dan berbagai kompetisi tarik suara. Beberapa karyanya antara lain Tersenyumlah Indonesia yang melibatkan 20 penyanyi lokal Pontianak serta proyek musik kolosal Gema Senandung Kitabullah di Bumi Senendang yang menggabungkan 14 lagu daerah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ia juga mendirikan komunitas entertainer Kabuas atau Kertas, label music independent Marvel Music Theater, serta tergabung dalam Wahana Musik Indonesia. Farhad Hasan merupakan seorang vokalis yang telah memiliki pengalaman di dunia musik dan berbagai panggung kompetisi. Namanya semakin dikenal setelah dipercaya menjadi vokalis utama dalam proyek musik Alfiref and the True Friends, sebuah proyek yang menghasilkan satu album. Pengalaman Farhad juga datang dari ajang pencarian bakat nasional. Pada 2019, ia pernah mengikuti Rising Star Indonesia bersama band Shizbro yang kini dikenal dengan nama 24/7 On The Road. Perjalanan tersebut tentu menjadi bekal berharga bagi Farhad dalam memahami karakter vokal, penampilan panggung, serta tantangan yang dihadapi seorang penyanyi dalam sebuah kompetisi. Dipa Revanda merupakan sosok yang cukup dekat dengan dunia musik dan penyiaran di Pontianak. Ia aktif sebagai musisi sekaligus vokalis band Jayas dan penyiar di Pro2 RRI Pontianak. Selain bermusik dan bersiaran, Dipa juga aktif sebagai presenter musik serta public speaker. Perpaduan pengalaman di atas panggung, di balik mikrofon radio, serta dalam membawakan berbagai kegiatan, menjadi bekal menarik bagi Dipa untuk melihat sebuah penampilan tidak hanya dari kualitas vokal, tetapi juga dari karakter, komunikasi, dan kemampuan seorang penyanyi dalam menyampaikan musik kepada pendengar.

0: punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
1: Setelah kita mengenal para dewan juri, tibalah waktunya kita akan memanggil peserta yang sudah siap menghadirkan penampilan terbaik mereka hari ini. Kita akan memanggil peserta putri dan juga putra yang akan membawakan lagu pop Indonesia. Kita mulai penampilan hari ini dengan peserta nomor tampil 25 putri yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta nomor tampil 25 putri.

Luar biasa penampilan pembuka dari Rihadatul Meisya yang membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 26 putri yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta nomor tampil 26 putri.

Itulah dia penampilan dari peserta nomor tampil 26 putri atas nama Bintang Nugrahesti Putri Darmadi. Selanjutnya, peserta nomor tampil 27 putri yang akan membawakan lagu Bila. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta nomor tampil 27 putri.

Luar biasa, itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 27 putri

Itu dia tadi peserta nomor tampil 28 putri atas nama Konstantia Xenia Sukinova Simbolon. Peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 29 putri yang akan membawakan lagu Teganya Kau. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 29 putri.

Itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 29 putri atas nama Ashifa Ika Suryanti. Selanjutnya kita beralih ke kategori putra, peserta dengan nomor tampil 22 putra yang akan membawakan lagu Firasat. Dewan juri.

Itulah dia tadi peserta nomor tampil 22 putra atas nama Jonathan yang telah menyanyikan lagu Firasat. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 23 putra yang akan menyanyikan lagu Firasat. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 23 putra.

Itulah dia tadi penampilan luar biasa dari Oswald Pudan yang membawakan lagu Firasat. Kita lanjut ke penampilan berikut ya. Ada peserta dengan nomor tampil 24 putra yang akan membawakan lagu Teh Hijau. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia penampil nomor tampil 24 putra.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo

konfirmasi vote. Yay, voting kamu berhasil. Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara untuk memberikan dukungan untuk peserta favorit kamu? Jadi buruan vote sebanyak-banyaknya. Siapa tahu jagoan kamu jadi pemenangnya. Tadi kita juga sudah saksikan bersama peserta dengan nomor tampil 24 putra atas nama Brian Johannes Lady yang membawakan lagu Teh Hijau. Sekarang kita beralih lagi ke kategori pop putri. Peserta dengan nomor tampil 30 putri yang akan membawakan lagu Teganya Kau. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 30 putri.

Itulah dia tadi peserta nomor tampil 30 putri atas nama Charissa Nadira Putri Aji yang telah membawakan lagu Teganya Kau. Kita lanjut ke penampilan berikutnya, peserta dengan nomor tampil 31 putri yang akan membawakan lagu Bawa.

dia kembali. Dewan juri, inilah peserta nomor tampil 31 putri. Panggilan kedua untuk peserta nomor tampil 31 putri atas nama Christia Nika Belia. Panggilan terakhir untuk peserta nomor tampil 31 putri atas nama Christia Nika Belia. Karena peserta nomor tampil 31 putri tidak hadir setelah dilakukan 3 kali pemanggilan, maka peserta dinyatakan gugur. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 32 putri yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 32 putri.

Itulah dia tadi penampilan dari Silva Raudatul Aina, peserta nomor tampil 33 putri. Kita beralih ke peserta berikut ya, peserta dengan nomor tampil 34 putri yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 34 putri.

Luar biasa, itu dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 34 putri atas nama Malika Khaira Khalqillah yang membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Setelah tadi kita menyaksikan beberapa penampilan dari kategori putri, kita lanjut ke kategori putra dengan peserta nomor tampil 25 putra yang akan membawakan lagu terbaik. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 25 putra.

Itulah dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 25 putra atas nama Ibnu Sina. Penampilan berikutnya, peserta dengan nomor tampil 26 putra yang akan membawakan lagu Sesi Potret. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta dengan nomor tampil 26 putra.

Telah kita saksikan dan juga dengarkan bersama penampilan dari peserta nomor tampil 26 putra atas nama Rico Yurisna Apriansyah. Kita lanjut ke penampilan berikutnya, peserta dengan nomor tampil 27 putra yang akan membawakan lagu Sesi Potret. Dewan Juri, pendengar dan juga pemirsa, itulah dia peserta nomor tampil 27 putra.

ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian khasmu

Itulah dia tadi penampilan dari Muhammad Vianizar. Kita lanjut ke kategori putri dengan peserta nomor tampil 35 putri yang akan membawakan Aku Bukan Untukmu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah dia penampilan peserta nomor tampil 35 putri.

Luar biasa itu ya, tadi peserta nomor tampil 35 putri atas nama Adinda Safitri. Kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 36 putri yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil 36 putri.

Itulah dia penampilan dari peserta nomor tampil 36 putri atas nama Jessica Pandiagan. Kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 37 putri yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah peserta nomor tampil 37 putri.

Itulah dia tadi penampilan dari Lulu Rahmiani yang membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 38 putri yang akan membawakan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Panggilan kedua untuk peserta nomor tampil 38 putri atas nama Syafira Amelia. Panggilan terakhir untuk peserta nomor tampil 38 putri atas nama Syafira Amelia. Dikarenakan peserta dengan nomor tampil 38 putri atas nama Syafira Amelia tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan 3 kali, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peserta dinyatakan gugur. Kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 39 putri yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 39 putri.

Luar biasa, itu dia tadi penampilan dari peserta nomor tampil 39 putri atas nama Akila Hasna Naura. Berikutnya, peserta dengan nomor tampil 40 putri yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah dia peserta dengan nomor tampil 40 putri.

Baru saja kita simak dan juga saksikan Arvelicia Naviola, peserta dengan nomor tampil 40 putri. Kita lanjut ke peserta berikutnya, peserta dengan nomor tampil 41 putri yang akan membawakan lagu Teganya Kau. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah dia peserta nomor tampil 41 putri.

Itu dia tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 41 putri atas nama Deborah Malela. Baik, seluruh peserta hari ketiga telah menghadirkan penampilan terbaik mereka. Jadi jangan lewatkan putaran berikutnya di mana peserta akan menyanyikan lagu pop daerah. Terima kasih kepada dewan juri, kepada para peserta, serta all crew yang bertugas. Terima kasih juga kepada pendukung acara Bintang Radio Indonesia 2026, Bank Kalbar, PT BAI, PT KIPP, PT CMI, PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, PLN Wilayah Kalbar, BSI, Hotel Mercure, Informa, Kimia Farma, Weng Coffee, serta Garuda Mitra. Buat kamu yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalau gitu, selamat pamit undur diri. Sampai jumpa di putaran berikutnya. Bye-bye.

Terima kasih telah menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Untuk Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sonsu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini, dan semangat Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke.
1: Okay. Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut, kayak vokalisnya ini kan rocker banget kan kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia genre band. Selamat datang genre band.
2: Oke, thank you.
0: Berarti genre band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Lagi banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih, perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Iman drum. Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengatakan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line-upnya berbeda kan. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
2: Ada yang bikin band lagi.
0: Okay.
2: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Oh,
2: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan. Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band gitu. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
0: Oh, lagu sendiri ya. Karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke. Okay.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, kan nih band saya ditinggal sama personil lain nih, mereka gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh, band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya.
0: Aduh, langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Gak lama kita ya?
0: Oh udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke oke oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, berantem-berantemnya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomong gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu-gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yeah. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentry Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill-spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Aduh. Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Hmm. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Oh. Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan ya udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa, ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mantap. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif,
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentry bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-terobos dikit-dikit, ada hambatan apa jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentry, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, enggak gampang, enggak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Dimix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja kan?
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya?
1: Pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu, yang Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentry ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentry itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentry untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Uh-huh. Nah, band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan,
2: turun
1: ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice, seru banget sama Bro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih, gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa ya.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya berarti.
0: Iya, fisik.
2: Kurang fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang. Main drum itu juga nggak terpikir kan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan, saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah, proteksi jalan deh. Ya bisa lah gitu. Ya bisa.
0: Keren banget. Gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai audio gitu ya. Yeah. Bang Iman, kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan...
1: Gak pakai stick?
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi, kalau divisualisasi adalah... tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak ya, sakit
2: nyaman,
0: juga,
2: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman, yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Mah
2: enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Show Mas Gon.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Wah, oke. Okay,
2: okay. Jadi menuju lakban itu, selotip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang pakai alat latihannya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh.
0: Heeh.
2: Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu
0: ya. Yeah,
2: yeah. Sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Yeah.
2: Orang akan lihat, nah, kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, Tepuk tangan dong deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman. Teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar. Itu
2: ngomong dia.
3: Hah? Aman pokoknya
1: semuanya. Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih
0: gitu. Oh, gitu malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus selalu dinyanyiin.
3: Sebenarnya ini direkam ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin, dan juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama Hakka Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama Hakka Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus ya? Sih. Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di Hakka dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan? Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay,
1: ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga, dan pastinya makin sukses lah untuk Jentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Panel kita bakal tutup Temam Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jentre Band. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini jadi dia
3: lagu Jentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sore ceria. Nah kalau tadi kamu udah dengerin dari jam 3 ya, dari jam 2 deh ada mutaran bintang radio. Terus di jam 4 sampai jam 5 tadi juga ada music planner yang dirilai dari Prodo FM Jakarta. Nah sekarang kamu udah kembali lagi di Prodo Pontianak bersama aku di Parevanda sampai jam 8 malam nanti. Anyway, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, khususnya yang lagi dengerin di Parevan dan di sore hari ini, ya kan, yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap, yang lagi rebahan atau lagi ngapain lah kalian di sore hari ini ya. Ya mudah-mudahan hari ini menyenangkan buat kalian, buat yang lagi siap-siap malam minggu. Widih, semoga apa ya, malam minggunya menyenangkan nih teman Pro 2. Nah buat kamu yang pengen kasih-kasih info nih di sekitar kamu ataupun ya pengen request lagu atau apapun deh ya, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada Kak Askal yang udah bergabung nih di sore hari ini, katanya pengen request lagunya Rex Orange County dong. Boleh. Langsung aja kita puterin ya spesial buat Kak Askal dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini. So, buat kalian semua jangan kemana-mana. Habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Salah teman Prodo baru aja kita puterin di ruang dengar kamu sore hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria. Wede. Nah ini ada Bang Rifan ya yang udah gabung nih. Katanya pengen request lagunya Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Enak banget nih Bang didengerin sore-sore katanya. Bah, boleh. Nah buat teman-teman Prodo yang lagi santuy-santuy nih di sore hari ini, lagi nunggu malam mingguan, yang pengen interaksi, yang pengen gabung ataupun titip salam, titip lagu juga boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Kalau kayak gitu langsung aja kita puterin nih satu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, buat Bang Rifan. Check this out.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Baru aja nih kita puterin di ruang dengar kamu sore hari ini nih teman Pro 2. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria. Nah sekarang di jam 17 lewatnya 40 menit aku pengen kasih info nih, khususnya buat warga Pontianak dan sekitarnya yang beragama muslim nih. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 September 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pada pukul 17 lewat 48 menit teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang mungkin masih dalam perjalanan ya kan, dan ya enggak ada salahnya kalau ngelihat ada musola, ada surau atau ada masjid, singgah dulu sebentar nih teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi ya menemani kamu sampai jam 8 malam. So, buat teman-teman Pro 2 jangan kemana mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.
1: Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wait, wait,

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria teman Prodo. Dan sekarang di jam 6 lewat 17 menit, aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca dan sekitarnya di kota Pontianak tentu saja nih teman Prodo. Nah, aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id untuk informasi lebih lanjutnya nih teman Prodo ya. Dan menurut halaman BMKG sih, di malam hari ini diperkirakan akan udara kabur ya. Dan suhunya juga terbilang lumayan dingin malam hari ini, 25-26 derajat Celcius tuh teman Pro 2. Anyway, ada yang bergabung nih di malam hari ini, ada Bang Teni di sini. Wede, lama banget Bang Teni gak pernah nongol nih ya. Atau akunya yang jarang tahu kalau Bang Teni nongol. Assalamualaikum Bang Dipa Revanda. Waalaikumsalam Bang Teni. Selamat set night di studio. Waduh, benar banget nih teman Pro 2 ya. Alhamdulillah katanya kabut asap agak lumayan berkurang. Tadi membawa ke Singkawang masih kuat berasap, tak ada hujan di sana. Iya, kayak di Pontianak sih tadi pagi sempat turun hujan nih ya Bang Teni ya. Ya mudah-mudahan lah bencana kabut asap ini segera mereda ya kan, supaya kita bisa melihat langit yang biru lagi, bisa menghirup udara yang segar lagi ya kan. Gak perlu takut ataupun was-was, aduh nanti bakalan batuk gak ya, aduh nanti bakalan sakit tenggorokan dan segala macam. Nah, buat kamu yang lagi kurang enak badan dan malam hari ini di rumah aja, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Asik. I don't wanna miss a thing lo malam minggu nih. Boleh, boleh banget nih Bang Teni. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Woy, Bang Teni langsung request Aerosmith ya. Asik. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung di malam hari ini, boleh banget buat langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi, jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu. I got you.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dengerin Radio Pontianak

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini, teman Pro 2. Dan sekarang di jam 6:40, waktunya kita update informasi lalu lintas terkini ya. Dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas di subkota Pontianak. Kita mulai dari Simpang Garuda, malam hari ini terpantau agak sedikit padat dari arah Tanjung Raya dan juga dari arah Imam Bonjol, teman Pro 2. Tapi untuk dari arah Tanjung Pura ataupun Jalan Pahlawan terpantau masih sangat kondusif ya. Nah, dari Simpang Flamboyan juga terpantau agak sedikit rame dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 malam hari ini. Dan kita beralih ke Simpang Tanjung Raya yang terlihat lumayan macet, teman Pro 2. Dan ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi berada di Simpang Tanjung Raya bisa lebih bersabar sepertinya. Dan juga jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, teman-teman Pro 2. Jangan nyerobot antrian, terus juga ya kalau lampu merah mah berhenti harusnya ya. Terus di Simpang Patimura malam hari ini ramai lancar, teman Pro 2. Di Parit Besar juga kurang lebih sama, aman-aman aja nih. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini dan kebetulan juga lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya kamu pengen nambahin informasi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual, seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria teman Pro 2. Dan sekarang di jam 7 lewat 5 menit sudah waktunya kita masuk ke Music Live Chat. Nah, malam hari ini kita bakalan puterin lagu-lagu dari musisi yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya ya. Kalau tadi kita udah dengerin satu lagu dari Simple Children dengan Peka, teman Pro 2. Peka ya. Nah, habis ini ada lagu Manjakan ini teman Pro 2. Usah marah-marah nanti cepat tua. Waduh, oke deh kalau kayak gitu teman Prodo, buat kamu yang pengen lagu-lagu band Pontianak terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak malam hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya Prodo PNK dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: enaknya. Habis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Lah Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Selamat malam Pradua. Welcome back di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu ditemani sama Dipa Revanda dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Dan program terakhirnya adalah MLC Music Live Chat Lokal. Waktunya Dipa muterin lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak. Sudah saatnya Salma mengambil alih meja siaran ini untuk menemani malam minggu kamu di hari, ya hari Sabtu dong ya, di tanggal 5 September 2026. Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu pilihan yang seru banget tentunya untuk menemani aktivitas malam minggu kamu. Anyway, apa aktivitas malam minggu kamu hari ini teman perdua? Tadi kalau misalnya Salma OTW ke kantor itu rame banget jalanan di kota Pontianak. Mentang-mentang semalam udah hujan, tadi pagi hujan, terus kabutnya juga udah mulai sedikit memudar, kamu udah mulai berkeliaran aja nih di jalanan. Kok berkeliaran ya, bahasanya kayak aneh banget ya. Anyway teman perdua, aku bakal puterin lagu-lagu pilihan yang seru banget tentunya, yang sayang banget buat kamu lewatin di program malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi syukurlah kemarin dan juga hari ini sempat turun hujan. Semoga kabut asapnya juga segera memudar. Semoga udara di kota Pontianak juga segera membaik. Aku akan menemani kamu di perjalanan kamu di malam hari ini. Yang lagi OTW jemput pacarnya, yang lagi OTW mau berangkat kerja shift malam. Waduh, siapa tuh? Terus yang lagi OTW berangkat ke venue konser, mungkin karena di malam hari juga ada konser ya teman-teman para dua ya. Kita seru-seruan bareng, aku bakal puterin lagu-lagu yang bikin kamu happy tentunya. Hari ini konsernya bakal ada siapa sih, aku cek-cek dulu ya, biar aku pas gitu loh muterin lagunya. Oke, ternyata hari ini ada konser dari NPD alias New Pusat Dunia. Kira-kira lagu apa yang paling kamu nantikan teman Pradua? Di antara 3 lagu NPD, belum ada lagu tambahan lagi kan, kamu paling menantikan lagu apa? Kalau aku sendiri jujur aku pengen banget dengerin lagu Sempurnanya Aku secara langsung. Kayak gimana ya nanti vibesnya. Terus aku membayangkan ending fairy yang dibuat oleh para personilnya. Kok agak-agak ngide ya. Oke deh teman Pradua, tanpa berlama-lama lagi, udah ada 2 lagu yang akan menemani kamu di malam hari ini. Sebelum nanti aku akan menyapa kamu kembali, ada NPD dengan Sempurnanya Aku dan juga Shakira featuring Yovi Widianto, Malam Mingguku, menemani malam minggu kamu. Jadi teman Pradua, jangan kemana-mana.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Oke, itu dia tadi satu lagu yang sudah menemani kamu di malam hari ini, di malam minggu ya. Tadi setelah agak upbeat, tiba-tiba agak slow nih dari Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. And welcome back di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Oke, tolong berdua selama akan menemani malam minggu kamu dengan deretan musik, deretan lagu yang seru tentunya untuk menemani perjalanan kamu atau menemani aktivitas kamu di malam minggu ini, yang lagi sendirian di kamar, yang lagi seru-seruan bareng teman, atau yang lagi dalam perjalanan menuju tempat kerja. Aku bakal menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Lagu-lagunya tentunya udah seru dan udah aku set pokoknya ya. Dan sebelum itu aku juga bakal bacain satu informasi menarik dari laman rri.co.id tentang ajang yang barusan tadi juga kamu simak dan juga dengarkan bersama di siang sampai sore dari jam 2 sampai jam 4 sore tadi, yaitu Bintang Radio Indonesia RRI Pontianak. Ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah kepercayaan diri di bidang tarik suara. Pelaksanaannya ini berlangsung pada hari kemarin dari tanggal 3, 4 dan juga tanggal 5 September alias hari ini. Dan ada salah satu peserta, Anugrah, dengan usia 22 tahun asal Pontianak, kembali mengikuti Bintang Radio setelah pernah menjadi peserta 2 tahun sebelumnya. Di tahun ini, Anugrah kembali mencoba peruntungan dengan harapan dapat melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional. Dalam penampilannya, Anugrah membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel. Ia memilih lagu tersebut karena sesuai dengan selera musiknya dan sudah cukup dikuasai. Anugrah mengatakan keikutsertanya tidak semata-mata untuk mengejar popularitas aja, tapi juga ia pengen mengembangkan kemampuan bernyanyi sekaligus membawa nama baik keluarga. Terlebih kedua orang tuanya yang juga memiliki latar belakang sebagai penyanyi dan pernah meraih prestasi di ajang Bintang Radio. Berbeda dengan Anugrah yang ingin meneruskan bakat keluarganya, ada peserta lainnya juga, Fajar Satriaji, yang mengikuti Bintang Radio untuk menguji sekaligus melatih mentalnya. Ini peserta asal Pontianak berusia 18 tahun ini juga membawakan lagu Firasat dalam penampilannya. Fajar mengaku tertarik mengikuti ajang tersebut karena pengen mencoba mengambil pengalaman tampil dan bertemu dengan peserta lain yang memiliki minat serupa di bidang tarik suara. Itu dia tadi teman Prodo, untuk informasi selengkap-lengkapnya kamu bisa baca langsung aja di laman rri.co.id. Anyway, setelah 3 hari Bintang Radio, dari hari pertama tanggal 3 sampai hari terakhir hari ini, kira-kira apakah ada jagoan kamu teman pro 2, kira-kira di hari keberapa dan siapakah dia, membawakan lagu apa? Karena aku juga gak sabar nih menantikan putaran selanjutnya Bintang Radio yang akan membawakan lagu-lagu pop daerah. Jadi kalau misalnya pop Indonesia kan di hari tanggal 3 sampai 5 ya, dan pesertanya gokil, gacor, jago-jago semua teman pro 2. Sampai mungkin kalau misalnya aku jadi juri, aku bakal bingung dan bakal pusing mau milih siapa ya. Tapi ya untungnya bukan aku jurinya, jadi aku gak bakal bingung. Oke deh teman pro 2, kalau misalnya kamu ada peserta favorit di Bintang Radio ini, kamu juga bisa vote sebanyak-banyaknya langsung melalui laman Bintang Radio RRI.id. Di situ udah lengkap tutorialnya, caranya, semuanya. Langsung aja kamu vote peserta kamu sebanyak-banyaknya, siapa tahu dia jadi pemenang ya. Oke deh teman pro 2, aku udah listen lagu yang masuk ke Bintang Radio juga nih. Ada satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alamak, yang ini tuh juga menjadi lagu pilihan di Pop Indonesia Bintang Radio 2026. Kita dengarkan bersama.

Katanya sih lebih baik bangun cinta ya daripada jatuh cinta ya. Soalnya kalau jatuh cinta itu sakit. Waduh. Tolong Pro 2 untuk menemani aktivitas di weekend kamu. Aku udah putar ada listen lagu-lagu yang seru lainnya tentunya selain Bangun Cinta. Terus nextnya ada Jenny Menangisi Akhir Pekan buat kamu yang masih harus bekerja di akhir pekan atau ada kegiatan-kegiatan yang kenapa sih harus akhir pekan. Aku puterin spesial kamu. Terus ada juga lagu Side Pony September spesial di bulan September. Ada Raffi Sudirman dengan That Somebody dan juga Bilal Indrajaya dengan Delangsa Pasar Turi. Buat teman Pro yang punya requestan lagu, boleh banget kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Enjoy and happy weekend.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjam duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Wah, gak kerekam masa?
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna

menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

tata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: RM2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Info Pro 2.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revan dari teman Prodo 2 Dispa, dan selamat pagi teman Prodo 2. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, dibacakan dulu satu info dari RRI.co.id, yaitu Ketua Damkar Darah Hitam Ina menyambut baik pemberian booster kesehatan bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang selama berbulan-bulan berjibaku di lapangan. Menurut Ina, pemberian booster berupa vitamin C impuls menjadi dukungan penting untuk menjaga kondisi tubuh para relawan, terutama petugas perempuan yang turut terlibat dalam penanganan karhutla. Ia mengatakan relawan perempuan tidak hanya ikut turun dalam kegiatan pemadaman, tetapi juga mengambil peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya di lapangan. Ia juga menjelaskan penanganan karhutla membutuhkan stamina yang baik karena para relawan harus menghadapi kondisi lapangan dan paparan asap dalam waktu yang cukup panjang. Selama ini, kata Ina, kebutuhan untuk menjaga daya tahan tubuh para relawan sebagian besar masih mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur. Kondisi tersebut membuat dukungan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi relawan yang terus bergerak membantu pemadaman kebakaran lahan. Dengan adanya program booster relawan, Ina berharap kondisi fisik para anggota Damkar dan relawan lainnya dapat semakin terjaga. Ia menilai perhatian terhadap kesehatan relawan menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan upaya penanganan tubuh. Ina juga berharap dukungan masyarakat terhadap relawan karhutla masih terus berlanjut, terutama dalam memenuhi kebutuhan logistik dan menjaga kesehatan petugas yang bertugas di lapangan. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pengen baca info tersebut bisa melalui halaman rri.co.id dan aplikasi RRI News. Dan habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10, teman Pro 2. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: have to.
1: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
2: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
1: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
2: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
1: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
2: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Balik lagi barengan di Parevanda di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 ya yang lagi dengerin di pagi-pagi hari ini, ya kan, kemarin itu sempat ada bantuan apa air bersih ya. Sekitaran kurang lebih 6 kubik air yang siap minum kepada 314 kepala keluarga tuh di Jalan Paret Haji Muksin 2. Tapi di hari Sabtu kemarin nih teman Pro 2 ya. Kapolres Kuburaya juga mengatakan kalau bantuan air minum ini disalurkan kepada warga sebagai respons atas kesulitan masyarakat nih untuk memenuhi kebutuhan air bersih maupun air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pendistribusian air minum ini sebagai wujud nyata dan respon cepat ya dari pemerintah Kuburaya untuk merespons dampak karhutlah yang dirasakan masyarakat yang lagi mengalami krisis air minum. Nah, selain itu juga beberapa kantor camat yang ada di Kuburaya itu ada menyediakan bantuan air bersih nih buat warga-warga yang terdampak kemarau ataupun karhutlah yang berkepanjangan ini nih teman Pro 2 ya. Respect, mudah-mudahan semua bencana ini segera berakhir ya. Kita semua pasti sama-sama kangen dengan cuaca ataupun langit Pontianak yang kalau panasnya panas banget, kalau dinginnya dingin banget. Ya, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kota kita tercinta ini nih teman-teman Pro 2. Nah, nanti abis ini buat teman-teman Pro 2 yang pengen bergabung, waktu kita masih panjang banget, langsung aja ke WhatsApp kita nih, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Oh. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Para Evanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, jam 7 nanti teman Prodo bakalan ada pilih lagu kamu. Kalau misalnya kamu pengen request lagu ataupun ya pengen titip salam juga boleh banget nih teman Prodo. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital nih. Buat yang pengen kasih info di sekitar kamu juga boleh banget nih ya. Dan kita tungguin nih sampai jam 10, karena Adipa bakalan nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Oke, sembari nunggu teman-teman Pro 2 buat bergabung di pagi hari ini, Adipa puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan nanti abis ini Adipa bakalan balik lagi. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.